Adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak, adak